mmamedi o tshebeletso ya lesedi ke ka moo ke qalang ka teng ke tlo ofatse pedi tsa Themba Mkhize e leng ena moedi wa ka hands on ke lebitso la albumo shosholoza stimela sa semsawawa albumo ya selemo sa 2004 mo leng teng ke moo ke leng teng radio

0: I watch a monati ki ayanda ntanzi sebeletsong ya hao ya lesedi mo mabedi motle ke pina e monati e ratwang mo mabedi motle ho hle mo tsamang le hona teng mona ai bae watla man bae watla monati ngo kae bae watla pina ena hobane e tsama le mang kapa mang. Yeah, yeah, no. Umamese lesedi FM ke sontaha mo mabedi motle le nana o ke la ha la thoriso le bitso la pina ena ke hlomanani ezikhali. Mamedi motle ke itse ke kopana le wena bosimo bona emongore actually o kopana le nna ke le ka hara bothata bo bokakang. O kopana le nna ke fetuile setsheisa sebakeng seo ke phelang ho sona. Empa mo mamedi motle utlwa lentswe ha le bua. Ha le bua wena ya ring ke fetuile setsheisa ka hara motse o ke phelang hona ke fetuile setsheisa ka hara kereke e o ke kenang ke fetuile setsheisa ka hare ho mogatlo o ke welang ka hara ona me hopola hle mo mamete motle ha o phetla bebele ya hao hona le mantswe ho mikia khaulo ya busupa temana ya borobedi tsama ka hona mantsi yana ha o ikutlwe ka re o fetuile setsheisa ho batho ba bang o bue mantsi yana reng o seke wa thaba ka kotsi ya ka wena o leng sera ho nna ho bane le ha ke wile ke tla boela ke eme le ha ke dutse le fifing Jehova ho nna ke le sedi ke mantsi ke batlang hore kana ko ena e o ikutlwang e ka re o fetuile setsheisa ba khwatana ka wena mo mamede motle e ya ho mikia gaolo ya busupa o ballet mana yo ya borobedi o itshidise ka yona hore o seke wa thaba ka kotsi ya ka wena o leng sera ho nna ho bane le ha ke wile ke tla boela ke eme le ha ke dutse le fifing Jehova ho nna ke le sedi re he mesusung ena e le shume le meso e robong ka mora hora ena ya le shume ntimele mo mamede motle re fete mabenkeleng kya
1: Makosi, ngaleto la ikhuputsa tsefitileng. Ka sonta sa mashume

kwa medimo tle ha gwatla tsena enkenya sione enkenya roma enkenya chachi enkenya kerekenya wesele hey mama medimo tle kina duwena e ka ba etsa maile joang kereke sa single e tsa maile joang kereke ke poso e ke tla o botsa yona misosong e mashima mabedi le metse mihlano pele ho hora ya le shume le mosumong e tsa maile joang kereke ka jeno king ke o femula etsa o ikgethang o ile ngwa o fumana kereke nya ha o ka jeno mo mamedi ke ha ke etsa hore nna le wena ribe le mo re kopana nteng ke utlwe hore o teng ka hare ho lenane o lena la Toriso sebeletseng ya hao ya lesedi o tla ntetsetsa metsesong ya mashome a mabedi le metse mehlano pele hora ya leshome le motsomong nomoraka ya mohala ke 086-000-3084 ke monna le wena re tla kopana teng ke busise poso e tsamaile jwang kereke tsatsing lena la kajeno ke na le wena momamedi motle kae kapa kae bomametseng o le hona teng e mong a reke ka hara sepalangwang thuli ke kena moo ke yang teng jwang le ngwaneso ha re thabe re lebohe modimo hore o gannile mme o fihlile o ntse o bolokehile re ya leboha ha se ka bohlale ba hao empa ke ka mohau wa modimo wa tseba kana ko ngwe ke kere ha o kena ka hara sepalangwang ho sa khatha le hore o tlonka leeto le le khutshwane kapa o tlonka leeto le lelele a ko etse thapelo o kope ntate modimo hore a tla o etelle pele leetong le o tlang ho kena ho lona mo mamedi motle ke a boetse hape ke a o dumedisa Salina na okila hao la Toriso le Sedi FM libitso laka ke tholwana moletsane